0: Saya Penyemah Dalam, Kak Ramsah Jenil, Buk Cina, Tuan Haji Abdul Kadir, Nesbuan Hajah Noh di Kesengih kan, Man Kodai Kepemparah tu kan.
1: Yeah.
0: Dengan Zali di Plek Selangor tu. Assalamualaikum. Nak atur bersama Kak Fat ini, ha, Kak Hajah Zainab Asai Penyemah Dalam, Kak Ramsah Jenil, Buk Cina, Tuan Haji Abdul Kadir, Nesbuan Hajah Noh di Kesengih kan, Man Kodai Kepemparah tu kan.
1: Yeah.
0: Dengan Zali di Plek Selangor tu.
2: Si ibu terpahat di hati sepanjang hayat kekal terasa. Kalau anda nak komen di posting Facebook ataupun Instagram pun boleh juga, nanti Zu bacakan satu persatu, okey?
0: Terus buat ini, ha, Kak Hajah Zainab Asai Penyemah Dalam, Kak Ramsah Jenil, Buk Cina, Tuan Haji Abdul Kadir, Nesbuan Hajah Noh di Kesengih kan, Man Kodai Kepemparah tu kan.
1: Yeah.
0: Dengan Zali di Plek Selangor tu. Assalamualaikum.
2: Si ibu terpahat di hati sepanjang hayat kekal terasa. Kalau anda nak komen di posting Facebook ataupun Instagram pun boleh juga, nanti Zu bacakan satu persatu, okey? Terus si ibu terpahat di hati sepanjang hayat kekal terasa. Kalau anda nak komen di posting Facebook ataupun Instagram pun boleh juga, nanti Zu bacakan satu persatu, okey? Terus

0: samalah se pun macam tu ya. Tapi kan doket media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Negeri FM yo. Ingat sampai bila-bila.
0: Yo, komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Negeri FM yo. Ingat sampai bila-bila. Indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Negeri FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: ibu lagi.
1: Betul.
2: Betul.
0: Betul. Okey, kita dah dengar daripada Bambam, daripada Fatin dan sekarang ni Zul. Apa
3: ceritanya Zul? Takkan apa ceritanya?
1: Ya, apa Raja Sufia dan juga Munawar. Tadi saya dengar perkongsian daripada Fatin dan juga Bambam buat saya rindu mak dekat kampung. Okey, jadi betul lah tu. Kalau kita ingat balik kan, kadang-kadang waktu dulu memang kita rasa macam aduh mak ni asyik bebel je daripada pagi sampai dia tidur aja senyap. Tapi sebenarnya sekarang ni bila kita dah bekerja, bila kita dah berjauh.
0: Betul. Okey, kita dah dengar daripada Bambam, daripada Fatin dan sekarang ni Zul.
1: Apa Raja Sufia dan juga Munawar. Tadi saya dengar perkongsian daripada Fatin dan juga Bambam buat saya rindu mak dekat kampung. Okey, jadi betul lah tu. Kalau kita ingat balik kan, kadang-kadang waktu dulu memang kita rasa macam aduh mak ni asyik bebel je daripada pagi sampai dia tidur aja senyap. Tapi sebenarnya sekarang ni bila kita dah bekerja, bila kita dah berjauh, biasanya mak beri pesanan kat kita. Ni kita pun untuk membalas jasa ibu tu, kita pula beri pesanan. Nak-nak lagi sekarang kan, ada yang mak yang kurang sikit macam pengetahuan berkenaan media sosial dan sebagainya. Untuk membalas jasa mereka, ini kita anak-anak boleh juga sentiasa beri pesanan. Mak, kalau ada kiriman WhatsApp hantar link, jangan terus tekan. Mak, kalau ada apa nak beli barang secara dalam talian, bagi tahu saya dulu, jangan terus beli supaya mereka lebih berhati-hati ya. Itu dia kalau kita tengok perubahan zaman lah, itu antara cara juga untuk kita balas jasa ibu kita. Dari itu juga apa pesanan-pesanan yang sebelum-sebelum ini tu sentiasa kita ikuti, sentiasa kita ingat dalam kehidupan kita. Itulah perkongsiannya untuk pagi ni.
0: Okey, alang-alang tu DJ Zul, bagilah sikit ucapan Hari Ibu dalam logat Negeri Sembilan.
1: Alamak, saya ni sebenarnya originalnya bukan dari Negeri Sembilan. Jadi nak bercakap logat tu macam tak berapa lah Munawar. Tapi tak mengapa Zul nak.
0: Kita cuba sikit.
1: Kita cuba saya nak ucapkan kepada omak-omak yang tengah dongar sekarang ni. Harapnya semua dalam keadaan yang baik. Jasa-jasa anda semua, kami anak-anak ni tak pernah lupa. Doa kalian tu kami minta untuk pastikan perjalanan kami sentiasa lancar, raja kan. Kami sayang anda semua. Gitu, hilang logatnya.
3: Boleh
0: ada sikit-sikit tadi.
1: Awal-awal dia
3: adalah bunyinya.
0: Okay, so saya ucapkan daripada DJ Bambam dulu.
4: Ya, Bambam dulu, baik. Kepada mama, cik sayang mama. Ringkas boleh?
3: Ringkas, padat.
0: Ringkas, padat tapi bermakna. Yang terakhirnya DJ Fatin.
5: Okey, khasnya untuk Mok Koi, walaupun jarak rumah dia dekat je dengan Koi, tapi hari-hari Koi merindui dia. Dan dia pun sedang menonton Koi sekarang ini kan. Tapi apa-apa pun untuk semualah ibu-ibu, mak kita, umi, bonda dan apa sajalah panggilan, Koi ada satu lagi yang Koi nak kongsikan. Kecil di kandung ibu, besar di kandung adat, mati di kandung tanah. Kan, mengingatkan kita bahawa pengorbanan seorang ibu itu bermula sejak kita belum melihat lagi. Okey, khasnya untuk Mok Koi, walaupun jarak rumah dia dekat je dengan Koi, tapi hari-hari Koi merindui dia. Dan dia pun sedang menonton Koi sekarang ini kan. Tapi apa-apa pun untuk semualah ibu-ibu, mak kita, umi, bonda dan apa sajalah panggilan, Koi ada satu lagi yang Koi nak kongsikan. Kecil di kandung ibu, besar di kandung adat, mati di kandung tanah. Kan, mengingatkan kita bahawa pengorbanan seorang ibu itu bermula sejak kita belum melihat lagi. Kongsikan, kecil di kandung ibu, besar di kandung adat, mati di kandung tanah. Kan, mengingatkan kita bahawa pengorbanan seorang ibu itu bermula sejak kita belum melihat lagi.

0: tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai.
1: Sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha.
0: Tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai.
1: Sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Faktor utama, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Kerja naik taraf kuarta serta baik pulih Balai Bomba.
2: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
1: Ngakoming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan Balai Bomba.
2: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
1: Ngakoming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ganjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja virtual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara.

0: Wan Cak-Cak Ba dari Parejauh datang.
1: Pak Wan, cerianya Pak Wan dah sarapan ke belum?
0: Belum sarapan, nak pantun dulu baru, lepas pantun baru bersarapan.
1: Alah.

0: Wan Cak-Cak Ba dari Parejauh, Bapak.
1: Pak Wan, cerianya Pak Wan dah sarapan ke belum?
0: Belum sarapan, nak pantun dulu baru, lepas pantun baru bersarapan.
2: Alam. Kedua, buah jambu dimakan kere, jatuh sebiji di tepi telaga. Kasih ibu tidak terkira, sanggup berkorban demi keluarga.
1: Ha, itu dia, terima kasih. Pak Wan, ada ucapan ke sebenarnya hari ibu ni?
2: Okey, minta lagu boleh tak?
1: Lagu apa tu? Boleh, kita cuba cari, ya.
2: Okey, kalau dapat, kasihnya ibu.
1: Kasihnya ibu.
2: Bersatu.
0: Bersarapan.
1: Alam.
2: Kedua, buah jambu dimakan kere, jatuh sebiji di tepi telaga. Kasih ibu tidak terkira, sanggup berkorban demi keluarga.
1: Ha, itu dia, terima kasih. Pak Wan, ada ucapan ke sebenarnya hari ibu ni?
2: Okey, minta lagu boleh tak?
1: Lagu apa tu? Boleh, kita cuba cari, ya.
2: Okey, kalau dapat, kasihnya ibu.
1: Kasihnya ibu.
2: Bersatu.
1: Lagu apa tu? Boleh, kita cuba cari, ya.
2: Okey, kalau dapat, kasihnya ibu.
1: Kasihnya ibu.
2: Bersatu.

0: ayah anda?
1: Nak menyambut apa ni? Lagu daripada Sudirman.
0: Ya.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu, boleh ayah anda. Terima kasih ayah anda.
1: Sama Zul.
0: Assalamualaikum.
1: Salam, selamat berkhidmat ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Ada ibu pun selamat hari ibu tau.
0: Ya, terima kasih ayah anda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ayah anda. Terima kasih ayah anda ya. Katanya tak sihat. Yang mana dengarkan sekarang ini mungkin boleh kirimkan juga doa buat ayah anda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ayah anda. Terima kasih ayah anda ya. Katanya tak sihat. Yang mana dengarkan sekarang ini mungkin boleh kirimkan juga doa buat ayah anda.

0: Teh Ibu membawa ke syurga. Sempena Hari Ibu ini, Negeri FM ingin mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua insan bergelar Mama, Umi, Mak, Ibu dan Bonda. Terima kasih atas setiap doa, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah bertepi. Walau sebesar mana kita dewasa, di mata Ibu, kita tetap anak kecilnya. Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, warga kerja Negeri FM. Ibu membawa ke syurga. Sempena Hari Ibu ini, Negeri FM ingin mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua insan bergelar Mama, Umi, Mak, Ibu dan Bonda. Terima kasih atas setiap doa, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah bertepi. Walau sebesar mana kita dewasa, di mata Ibu, kita tetap anak kecilnya. Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, warga kerja Negeri FM.
1: Runja aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, warga kerja Negeri FM.
1: Runja aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Carta Hit. Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Persembahan Alfa dengan lagunya P. Ramlee Saloma. Lagu ini komposer dan lirik oleh Justin Seo, Musin Kush dan juga Prem Anand. Dah berada 12 minggu. Persembahan Alfa dengan lagunya P. Ramlee Saloma. Lagu ini komposer dan lirik oleh Justin Seo, Musin Kush dan juga Prem Anand. Dah berada 12 minggu Zama dan juga Persembahan Alfa dengan lagunya P. Ramlee Saloma. Lagu ini komposer dan lirik oleh Justin Seo, Musin Kush dan juga Prem Anand. Dah berada 12 minggu Zama dan juga baru ini aku Azan the Prototype. Macam tu kan. Katanya akan keluarkan, akan terbit karya kedua. Apa cerita? Kan sebabnya lagu dia memang viral, ramai yang guna dekat media sosial, ramai juga pembantu jualan jenama-jenama lain pun juga buat perkara yang sama. Ini kalau kita tengok artikel yang dikongsikan ini, Azan Jelas Prem Anand dah berada 12 minggu Zama dan juga baru ini aku Azan the Prototype. Macam tu kan, katanya akan keluarkan, akan terbit karya kedua. Apa cerita? Kan sebabnya lagu dia memang viral, ramai yang guna dekat media sosial, ramai juga pembantu jualan jenama-jenama lain pun juga buat perkara yang sama. Ini kalau kita tengok artikel yang dikongsikan ini, Azan Jelas guna dekat media sosial, ramai juga pembantu jualan jenama-jenama lain pun juga buat perkara yang sama. Ini kalau kita tengok artikel yang dikongsikan ini, Azan Jelas

Jun 2026 sebagai usaha untuk menampung peningkatan permintaan penumpang. Jadi penyediaan tren tambahan ini adalah melibatkan kapasiti keseluruhan sebanyak 58,380 tempat duduk. Dan tiket bagi perkhidmatan tren tambahan ini juga akan mula dijual pada 9 Mei 2026 jam 12 tengah hari. Maknanya semalam lagi dah jual. Jadi bagi anda semua, jangan lupa dapatkan tiket tren anda untuk kembali ke kampung bersempena nantilah sebagai usaha untuk menampung peningkatan permintaan penumpang. Jadi penyediaan tren tambahan ini adalah melibatkan kapasiti keseluruhan sebanyak 58,380 tempat duduk. Dan tiket bagi perkhidmatan tren tambahan ini juga akan mula dijual pada 9 Mei 2026 jam 12 tengah hari. Maknanya semalam lagi dah jual. Jadi bagi anda semua, jangan lupa dapatkan tiket tren anda untuk kembali ke kampung bersempena nantilah 6 jam 12 tengah hari. Maknanya semalam lagi dah jual. Jadi bagi anda semua, jangan lupa dapatkan tiket tren anda untuk kembali ke kampung bersempena nantilah

anda masih lagi bersama dengan saya Amar di segmen Santai 12.6. Jadi untuk waktu ini pun Amar nak ceritakan kepada anda semua yang peminat-peminat bola sepak ni, tak lama lagi akan demam. Demam sebab apa? Kita tak lama lagi akan bertemulah dengan Piala Dunia 2026. Jadi tak sabar sebenarnya kerana pada tahun ini, edisi kali ini untuk Piala Dunia World Cup, anda masih lagi bersama dengan saya Amar di segmen Santai 12.6. Jadi untuk waktu ini pun Amar nak ceritakan kepada anda semua yang peminat-peminat bola sepak ni, tak lama lagi akan demam. Demam sebab apa? Kita tak lama lagi akan bertemulah dengan Piala Dunia 2026. Jadi tak sabar sebenarnya kerana pada tahun ini, edisi kali ini untuk Piala Dunia World Cup,

suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul

suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul

suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul dan RTM Click serta siaran ulangan pukul

0: benar, tepat dan dipercayai.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 9

0: benar, tepat dan dipercayai.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.6. Dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.6.

saya Fahim Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official. Hai, saya Fahim Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official. Hai, saya Fahim Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

22 minit petang akan berkumandanglah azan fardu asar di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi untuk waktu ini pun pastinya anda yang berada di rumah selamat beristirahat, dan bagi anda yang masih lagi memandu, hati-hatilah diucapkan dan semoga selamat sampai ke destinasi yang kita nak tuju tu. Jadi sekarang ni jom tanpa membuang masa, 22 minit petang akan berkumandanglah azan fardu asar di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi untuk waktu ini pun pastinya anda yang berada di rumah selamat beristirahat, dan bagi anda yang masih lagi memandu, hati-hatilah diucapkan dan semoga selamat sampai ke destinasi yang kita nak tuju tu. Jadi sekarang ni jom tanpa membuang masa, selamat beristirahat, dan bagi anda yang masih lagi memandu, hati-hatilah diucapkan dan semoga selamat sampai ke destinasi yang kita nak tuju tu. Jadi sekarang ni jom tanpa membuang masa.

0: บบูกาไอ้สมมาชั้นน่ะบ่ทําปีอตุเด้คนบบูกาเขาบ่ที่มาชั้นคือเล่นมาแล้วก็รับด้วยกันแต
1: ่ya poti-poti itu kan ah. Jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ah, kau ada bantai ada poti kan duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: Community at Khazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan Jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapa. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan kena penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang Maha berlemah lembut dan Maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan kena penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang Maha berlemah lembut dan Maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau...
1: Dan semua terus kekal di siaran Negeri FM frekuensi 92.6, sebab sebentar lagi tepat pada waktu 5 petang kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi terus kekal Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang Maha berlemah lembut dan Maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau...
1: Dan semua terus kekal di siaran Negeri FM frekuensi 92.6, sebab sebentar lagi tepat pada waktu 5 petang kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi terus kekal Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpen...

Nah, jadi setakat ini anda semua macam mana? Dah sampai ke belum dekat rumah tu? Nah, jadi setakat ini anda semua macam mana? Dah sampai ke belum dekat rumah tu? Nah, jadi setakat ini anda semua macam mana? Dah sampai ke belum dekat rumah tu?

Yup, di confirming at sampai bila-bila. Tadi lagu daripada kumpulan May, Cintamu Mekar di Hati. Dan pada waktu ini pun kita ada ucapan daripada pendengar kita. Katanya nama adalah Nur Zuliana. Nak buat ucapan untuk Mak Kek Kampung Pilah. Kau baik macam ni. Selamat Hari Ibu kepada Mak. Terima kasih menjaga kami adik-beradik 5 orang sehingga besar. Dan insyaAllah Mak dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga bahagia hingga ke akhirat. Itu dia daripada Zuliana, ucapan untuk Mak yang berada di Kampung Pilah. Jadi kalau ada orang Mak tengah mendongar sekarang ni, terima kasih banyak-banyak, okey. Jadi bagi anda semua, kalau nak hantarkan ucapan selamat Hari Ibu kepada Mak pun, semestinya boleh terus ke talian WhatsApp konti kami 012-603-0603. Jadi sekarang ni jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Semestinya Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Waktu

0: Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berganti.

0: Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata,

0: dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata,
2: pergi rumah.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata,
2: pergi rumah.
1: Kita ni dia berkata,
2: pergi rumah.
1: Kita ni dia berkata,

tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di

Kita macam ni sangat-sangat sesuai. Kita macam ni sangat-sangat sesuai. Kita macam ni sangat-sangat sesuai. Sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan di kilometer 187 pula. Sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan di kilometer 187 pula. Letih. Sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan di kilometer 187 pula. Letih. Sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan di kilometer 187 pula. Letih. Kita nak berhibur dulu dengan lagu persembahan. Sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan di kilometer 187 pula. Letih. Kita nak berhibur dulu dengan lagu

0: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, ture.
1: Kampung Poga, kampung yang pono buat tua.
2: Dan kasih sayang yang tidak pernah bertepi. Walau sebesar mana kita dewasa, tiba-tiba ibu, kita tetap anak kecil. Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, warga kerja Negeri FM.

0: mendengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana.
1: Half of my heart is in Havana. Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat.
0: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, nana. Half
1: of my heart is in Havana. Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat. Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat.

Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Persembahan Henny Zakri dan juga Adi Govinda. Lagu yang bertajuk Masing-Masing baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Membawa kita ke pukul 6.52 minit petang Mursi Ekspresi Negeri FM. Untuk jam yang pertama hampir masuk ke jam yang kedua.

dan juga Adi Govinda, lagu yang bertajuk Masing-Masing baru saja menghiburkan anda sebentar tadi, membawa kita ke pukul 6.52 minit petang Mursi Ekspresi Negeri FM untuk jam yang pertama, hampir masuk ke jam yang kedua.

kurangkan penggunaan plastik ni. Sebab kalau kita tengok ya, keadaan bumi kita, lepas tu kadang-kadang banyak. Kurangkan penggunaan plastik ni. Sebab kalau kita tengok ya, keadaan bumi kita, lepas tu kadang-kadang banyak. Kurangkan penggunaan plastik ni. Sebab kalau kita tengok ya, keadaan bumi kita, lepas tu kadang-kadang banyak. Kita dah ada beg, dah tersedia, dah siap siaga untuk masukkan barang-barang yang sebegitu. Jadi sama-samalah kita ya, sama-sama kita berusaha untuk mengurangkan penggunaan plastik dan juga sama-sama kita menjaga alam sekitar kita. Alright, baik. Kita dah ada beg, dah tersedia, dah siap siaga untuk masukkan barang-barang yang sebegitu. Jadi sama-samalah kita ya, sama-sama kita berusaha untuk mengurangkan penggunaan plastik dan juga sama-sama kita menjaga alam sekitar kita. Alright, baik.

tahu pelbagai informasi menarik? Dengan kelihatan, ingat sampai bila-bila.

Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Gelatan, ingat sampai bila-bila.

tahu pelbagai informasi menarik? Dengan kelihatan, ingat sampai bila-bila. Kelihatan, ingat sampai bila-bila.

0: Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Ya Allah.

0: Kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta banyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta.
1: Kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan kerana dengar kami di 92.6, 95.7.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Izzat Lazib, Rindu Hatiku Rindu. Baru saja sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba pasukan Ion Kredit itu berjaya mengharungi perlumbaan 13 pusingan di Lita 5. Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Izzat Lazib, Rindu Hatiku Rindu. Baru saja sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba pasukan Ion Kredit itu berjaya mengharungi perlumbaan 13 pusingan di Lita 5. Perlumbaan motor ni kan, dia punya tayar pun walaupun kita tak nampak, dia kalau ada hujan dia pakai tayar ni. Dia macam tu. Lita tu dalam keadaan panas, kering, dia pakai tayar yang macam ni. Itu antara teknologi-teknologi yang mereka lakukan lah untuk memastikan kejayaan buat pelumba-pelumba di GP Perancis ni. Okey, itu sebersikit lah. Berapa pusingan di Lita 5, perlumbaan motor ni kan, dia punya tayar pun walaupun kita tak nampak, dia kalau ada hujan dia pakai tayar ni. Dia macam tu. Lita tu dalam keadaan panas, kering, dia pakai tayar yang macam ni. Itu antara teknologi-teknologi yang mereka lakukan lah untuk memastikan kejayaan buat pelumba-pelumba di GP Perancis ni. Okey, itu sebersikit lah supaya tidak memandang ringan berkenaan soal pematuhan mikot ketika keluar dari Mekah menuju lokasi seperti Taif sebelum hari wukuf kerana kesilapan memakai tayar yang macam ni. Itu antara teknologi-teknologi yang mereka lakukan lah untuk memastikan kejayaan buat pelumba-pelumba di GP Perancis ni. Okey, itu sebersikit lah supaya tidak memandang ringan berkenaan soal pematuhan mikot ketika keluar dari Mekah menuju lokasi seperti Taif sebelum hari wukuf kerana kesilapan memasuk supaya tidak memandang ringan berkenaan soal pematuhan mikot ketika keluar dari Mekah menuju lokasi seperti Taif sebelum hari wukuf kerana kesilapan memasuk soal pematuhan mikot ketika keluar dari Mekah menuju lokasi seperti Taif sebelum hari wukuf kerana kesilapan memasuk

kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

isu-isu semasa, juga perkembangan dalam dan juga luar negara, dan juga info sukan menerusi utama 9 malam nanti. Okey, dan untuk malam ini, yang mana terlepas untuk

Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan. Dalam utama 9 malam.

Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan. Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan

0: pertumbuhan 150 juta ringgit tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Dato' Sri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara. Belangi, ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Dato' Sri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara. Belan Defri Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
1: Pertamanya, saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei, tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah, saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah
0: Kat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti Madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis penyerahan watikah lantikan komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

berita seterusnya. Operasi pemilihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendepani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan

Ketua Pasukan Polis Bahagian Jenayah Bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri, Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid, manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah Larian Obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 8 tahun, Johor Bahru, pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wat Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru, pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari 81 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wat Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru, pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Carta Hits

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM. Jom layan 20 lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM. ...107.7. Macam biasa kalau hari Ahad je pukul 10 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Kalau anda dengar ni dekat waktu malam, ini bermakna siaran ulangan lah ini. Jadi untuk anda semua, kena terus dengarkan frekuensi Negeri FM. Sebab untuk Carta Hits Negeri FM 2 jam aja, Zul nak siarkan lagu-lagu yang pendengar kita dah undi, yang memang hits untuk Negeri FM. Dan juga ada pelbagai perkongsian yang Zul nak kongsi. Semestinya cerita mengenai dunia hiburan ada. Ada cerita yang tular. Banyak lagi sebenarnya. Hingga pukul 12 tengah hari. Kalau anda dengar ni dekat waktu malam, ini bermakna siaran ulangan lah ini. Jadi untuk anda semua, kena terus dengarkan frekuensi Negeri FM. Sebab untuk Carta Hits Negeri FM 2 jam aja, Zul nak siarkan lagu-lagu yang pendengar kita dah undi, yang memang hits untuk Negeri FM. Dan juga ada pelbagai perkongsian yang Zul nak kongsi. Semestinya cerita mengenai dunia hiburan ada. Ada cerita yang tular. Banyak lagi sebenarnya. Kalau ni Zakri, lagu di nombor 2, Dalam Diam, Mojek Hafiz, Zain Nakal featuring Zamir Haris, juara pada minggu lalu. Ahai, Siti Nurdiana. Kita tengok siapa juara untuk minggu ini. Kalau nak tahu, di hujung Carta Hits nanti ada jawapannya. Gitu. Jom kita layan terus lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan, Jena Sara. Dinyanyikan juga oleh Emilia, lagu pencalonan pada minggu lalu.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 20.
0: Jom kita layan terus lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan, Jena Sara. Dinyanyikan juga oleh Emilia, lagu pencalonan pada minggu lalu.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 20.

92.6, 95.7 dan juga 107.7 yang mana tengah layan carta hit sekarang ini sambil memandu tu kan. Hati-hati, okey, pastikan anda fokus terhadap pemanduan dan zuduk keraga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mana tahu ada yang dalam perjalanan nak raikan ibu hari ini, nak raikan emak, mami, umi, bonda. Hari ini kan hari ibu. Baik, jadi sepanjang hari ibu ni Zu nak kongsi juga dengan anda. Kalau Zu terbaca lah satu artikel kan berkenaan hari Jo yang mana tengah layan carta hit sekarang ini sambil memandu tu kan. Hati-hati, okey, pastikan anda fokus terhadap pemanduan dan zuduk keraga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mana tahu ada yang dalam perjalanan nak raikan ibu hari ini, nak raikan emak, mami, umi, bonda. Hari ini kan hari ibu. Baik, jadi sepanjang hari ibu ni Zu nak kongsi juga dengan anda. Kalau Zu terbaca lah satu artikel kan berkenaan hari ibu. Dan hari ibu ni adalah satu platform yang penting untuk kita hargai ibu-ibu kita sebagai tunjang utama kesejahteraan keluarga, termasuklah aspek emosi, kesihatan, tanggungjawab harian yang kalau kita tengok sekarang ini semakin mencabar. Dan kalau kita tengok ya, kajian oleh LPPKN, mereka ada memaklumkan ramai ibu berdepan kekangan masa peribadi sehingga hampir 66% merasakan sukar untuk seimbangkan tugas keluarga dan juga diri sendiri. Alah, untuk ibu-ibu yang tengah dengar kan, hari ini hari ibu, mungkin kalau sebelum ini anda rasa tak apalah untuk saya biar dulu, tak apalah saya tak cukup rehat, tak mengapa asalkan segala urusan selesai. Mungkin hari ini sepanjang hari ibu boleh beri ruang kepada diri sendiri untuk berehat ke kan, tenangkan fikiran. Dan kita anak-anak, para suami kan, hari ini kita cuba bagilah ruang ataupun masa untuk mereka, me time, masa untuk mereka bersendiri. Kita bantu untuk selesaikan kerja-kerja rumah, kerja-kerja yang tertangguh. Apa salahnya? Biarlah mereka tersenyum hari ini dan seterusnya nanti. Sebab kalau ibu ceria, sehat, gembira, kita satu keluarga pun turut merasai perkara yang sama sebenarnya. Jadi itulah dia perkongsian sedikit untuk minggu ini. Jom kita nak layan dulu lagu ni kan. Hari ini kita cuba bagilah ruang ataupun masa untuk mereka, me time, masa untuk mereka bersendiri. Kita bantu untuk selesaikan kerja-kerja rumah, kerja-kerja yang tertangguh. Apa salahnya? Biarlah mereka tersenyum hari ini dan seterusnya nanti. Sebab kalau ibu ceria, sehat, gembira, kita satu keluarga pun turut merasai perkara yang sama sebenarnya. Jadi itulah dia perkongsian sedikit untuk minggu ini. Jom kita nak layan dulu lagu ni.

0: dah dijadikan makanan harian. Lepas ni slim-slim lah orang-orang kita kan. Oh, sebab apa? Bayam rebus, cicah sos viral. Menu diet mudah buat ramai yang nak cuba. Ah, sebab apa kan? Kalau kita tengok sos yang tular yang ramai guna cicah dengan bayam rebus ni merupakan sos dekat salah sebuah restoran Jepun yang memang sekarang ni terkenal lah. Ramai yang makan daging. Ini pula ada yang kata makan dengan bayam rebus sedap. Dan betul-betul sedap ke? Zu tak cuba lagi. Tapi Zu tahu sos tu memang sedap dan mudah sebenarnya untuk kita olah dan juga buat sendiri dekat rumah. Sebab apa? Dia gunakan antaranya sos bijan panggang. Itu memang mudah untuk anda dapatkan dekat pasar raya. Mungkin kalau Zu pergi pasar raya cari sos ni sekarang, mungkin dah habis kot, dah tak ada dekat rak. Sebab rata-rata kalau dekat threads TikTok, semua pakat jadikan menu ni sebagai bekal pergi kerja. Makanan harian dah tak makan nasi eh. Makan sayur-sayur rebus cicah dengan sos ni je sekarang. Bukan main. Bagus. Okey, sos bijan panggang tu dicampur pula dengan minyak cili pedas ataupun cili oil tu yang berperasa tu. Cincang sikit daun ketumbar. Lepas tu cincang sikit bawang putih pun dah sedap sangat dah. Telan Ailio kita dekat sini kan. Mungkin dekat threads TikTok, semua pakat jadikan menu ni sebagai bekal pergi kerja. Makanan harian dah tak makan nasi eh. Makan sayur-sayur rebus cicah dengan sos ni je sekarang. Bukan main. Bagus. Okey, sos bijan panggang tu dicampur pula dengan minyak cili pedas ataupun cili oil tu yang berperasa tu. Cincang sikit daun ketumbar. Lepas tu cincang sikit bawang putih pun dah sedap sangat dah. Telan Ailio kita dekat sini kan. Muksa tu cincang sikit daun ketumbar. Lepas tu cincang sikit bawang putih pun dah sedap sangat dah. Telan Ailio kita dekat sini kan. Mungkin
1: nombor 14.

Zander prototype. Ah, macam tu kan. Katanya akan keluarkan, akan terbit karya kedua. Apa cerita? Ah, kan? Sebabnya lagu dia memang viral. Ramai yang guna dekat media sosial. Ramai juga pembantu jualan jenama-jenama lain pun juga buat perkara yang sama. Ah, ini kalau kita tengok artikel yang dikongsikan ini, Azan jelaskan lagu AI Malaysia ini yang tular baru-baru ini. Aku Azan the prototype. Ah, macam tu kan. Katanya akan keluarkan, akan terbit karya kedua. Apa cerita? Ah, kan? Sebabnya lagu dia memang viral. Ramai yang guna dekat media sosial. Ramai juga pembantu jualan jenama-jenama lain pun juga buat perkara yang sama. Ah, ini kalau kita tengok artikel yang dikongsikan ini, Azan jelaskan lagu AI. Wah, ada rakaman dekat studio. Ah, jadi kita tunggulah karya kedua dia. Azu pun tak sabar nak dengar. Tapi betul-betul kreatif lah. Tapi bila dah tak guna AI untuk hasilkan lagu, macam Zu lagi teruja sebenarnya nak dengar. Ah, kan? Jadi itulah dia cerita mengenai social. Ramai juga pembantu jualan jenama-jenama lain pun juga buat perkara yang sama. Ini kalau kita tengok artikel yang dikongsikan ini, Azan jelaskan lagu AI. Wah, ada rakaman dekat studio. Jadi kita tunggulah karya kedua dia. Azu pun tak sabar nak dengar. Tapi betul-betul kreatif lah. Tapi bila dah tak guna AI untuk hasilkan lagu, macam Zu lagi teruja sebenarnya nak dengar. Ah, kan? Jadi itulah dia cerita mengenai ada juga lagu pencalonan. Tapi kita nak dengar dulu persembahan. Lain pun juga buat perkara yang sama. Ini kalau kita tengok artikel yang dikongsikan ini, Azan jelaskan lagu AI. Wah, ada rakaman dekat studio. Jadi kita tunggulah karya kedua dia. Azu pun tak sabar nak dengar. Tapi betul-betul kreatif lah. Tapi bila dah tak guna AI untuk hasilkan lagu, macam Zu lagi teruja sebenarnya nak dengar. Ah, kan? Jadi itulah dia cerita mengenai ada juga lagu pencalonan. Tapi kita nak dengar dulu persembahan. Zu lagi teruja sebenarnya nak dengar. Ah, kan? Jadi itulah dia cerita mengenai ada juga lagu pencalonan. Tapi kita nak dengar dulu persembahan. Ada juga lagu pencalonan. Tapi kita nak dengar dulu persembahan. Ada juga lagu pencalonan. Tapi kita nak dengar dulu persembahan. Ada juga lagu pencalonan. Tapi kita nak dengar dulu persembahan.

lagunya Nostalgia baru saja menghiburkan anda. Lagu di tangga keempat. Lagu ini ciptaan oleh Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Dah berada 17 minggu dalam carta. Nampaknya minggu ini turun satu anak.

sekali dengan lagunya Nostalgia, baru saja menghiburkan anda. Lagu di tangga keempat. Lagu ini ciptaan oleh Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Dah berada 17 minggu dalam carta, nampaknya minggu ini turun satu anak keempat. Lagu ini ciptaan oleh Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Dah berada 17 minggu dalam carta, nampaknya minggu ini turun satu anak keempat dan juga mampu menembusi pasaran antarabangsa dan diterima pendengar di seluruh dunia. Kalau kita dengar identiti muzik yang tersendiri Yuna ini hasilkan, beliau juga terus konsisten untuk hasilkan lagu yang berkualiti, termasuklah ada beberapa kolaborasi keempat. Lagu ini ciptaan oleh Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Dah berada 17 minggu dalam carta, nampaknya minggu ini turun satu anak keempat dan juga mampu menembusi pasaran antarabangsa dan diterima pendengar di seluruh dunia. Kalau kita dengar identiti muzik yang tersendiri Yuna ini hasilkan, beliau juga terus konsisten untuk hasilkan lagu yang berkualiti, termasuklah ada beberapa kolaborasi. Kalau kita dengar identiti muzik yang tersendiri Yuna ini hasilkan, beliau juga terus konsisten untuk hasilkan lagu yang berkualiti, termasuklah ada beberapa kolaborasi.

0: Sepanjang 3 minggu Ahai jadi juara untuk Carta Hits Negeri FM. Tahniah Zul. Lagu di nombor 2 masih lagi Dalam Diam, Mojek Hafiz Zainaka featuring Zamir Haris. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka bertiga. Baiklah, kita selesai untuk Carta Hits Negeri FM sebab juara kita dah tahu. Zul nak ucapkan terima kasih buat anda semua yang dah layan untuk 2 jam ini. Macam biasa, jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda di platform media sosial Negeri FM Official. Hari Ahad minggu hadapan, kita layan lagi lagu-lagu dalam Carta Hits, okey? Dan untuk ibu-ibu yang sedang dengarkan sekarang ini, sekali lagi Zul nak ucapkan selamat Hari Ibu buat anda. Semoga segala urusan anda selepas ini dipermudahkan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan juga jasa anda kepada anak-anak. Memang Zul sayang semua ibu-ibu dekat luar sana, okey? Jaga diri, jaga kesihatan semua. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hits Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hits Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hits Negeri FM, ingat,

0: Betul.
1: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM,

0: mendedahkan hal pribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memaknai tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau

0: mendedahkan hal pribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi,
0: skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi
0: media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi
0: kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
2: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
3: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
2: Dan obsesi, jaga privasi anda.
3: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda. Akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
4: Yang masih lagi stay tune kami, Mursi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi telah pun sama-sama kita ikuti rancangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan Zuhaira Zamri, rakan penerbitnya Fazril Amri Hamdan. Sudah pun anda ketahui kan berkenaan lagu-lagu yang berada yang masih lagi stay tune kami, Mursi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi telah pun sama-sama kita ikuti rancangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan Zuhaira Zamri, rakan penerbitnya Fazril Amri Hamdan. Sudah pun anda ketahui kan berkenaan lagu-lagu yang berada ada di tangga yang kedua dan di tangga yang tiga, Flow 88 kan, berjaya di tangga yang ketiga. Jadi jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda, lagu-lagu penyanyi kumpulan yang anda minati, untuk memastikan lagu tersebut terus kekal dalam rancangan Carta Hits Negeri FM. Okey, nanti rakan penerbit kita akan naikkan posting di media sosial berkenaan untuk anda undi lagu-lagu kegemaran anda. Jadi jangan lupa lepas ini, kalau anda nak memastikan lagu nyanyian persembahan Siti Nurdiana ini terus menjadi juara, undi banyak-banyak. Okey.

0: Bagi pencalonan baru untuk minggu ini, lagu daripada kumpulan Sakura Band, lagu yang bertajuk Masih. Masih tajuk dia, kan. Jadi untuk pencalonan minggu ini, lagu Masih. Jadi mana pendengar-pendengar di luar sana yang meminati kumpulan Sakura Band dan nak memastikan lagu tersebut terus kekal dalam carta hits, time ni lah, masa ni lah untuk anda tekan undi banyak-banyak. Untuk kumpulan Sakura Band, lagu yang bertajuk Masih. Masih tajuk dia, kan. Jadi untuk pencalonan minggu ini, lagu Masih. Jadi mana pendengar-pendengar di luar sana yang meminati kumpulan Sakura Band dan nak memastikan lagu tersebut terus kekal dalam carta hits, time ni lah, masa ni lah untuk anda tekan undi banyak-banyak. Untuk terus kekal dalam carta hits.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang, Negeri FM. Ingat.

Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, pemeriksaan golongan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, pemeriksaan golongan terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN. Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, pemeriksaan golongan terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Air sekali sukan, atlet lulusan pelan kerja ASEAN bagi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Air sekali sukan, atlet literasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Air sekali sukan, atlet literasi.

0: 11.24 minit malam sekarang ini, saudara. Untuk jam yang terakhir kita bersiaran, terima kasih dengan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Selamat beristirahat. Kan esok dah bekerja. Jadi apa pun, jangan lupa dapatkan tidur yang berkualiti. Tidur awal dapat bangun awal. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, kan. 11.24 minit malam sekarang ini, saudara. Untuk jam yang terakhir kita bersiaran, terima kasih dengan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Selamat beristirahat. Kan esok dah bekerja. Jadi apa pun, jangan lupa dapatkan tidur yang berkualiti. Tidur awal dapat bangun awal. Alah, berjalan dengan lancar, kan, ke atas, kan. Ni apa semua, kan. Jadi apa pun, terima kasih lah, kan, pendengar-pendengar Negeri FM yang sempat kita temui di puncak Gunung Ansi. InsyaAllah, saudara, minggu depan kita akan bersiaran lagi di puncak seterusnya. Jadi anda nantikan. Okey, jadi apa pun, jangan lupa dapatkan tidur yang berkualiti. Tidur awal dapat bangun awal. Alah, berjalan dengan lancar, kan, ke atas, kan. Ni apa semua, kan. Jadi apa pun, terima kasih lah, kan, pendengar-pendengar Negeri FM yang sempat kita temui di puncak Gunung Ansi. InsyaAllah, saudara, minggu depan kita akan bersiaran lagi di puncak seterusnya. Jadi anda nantikan. Okey, lancar, kan, ke atas, kan. Ni apa semua, kan. Jadi apa pun, terima kasih lah, kan, pendengar-pendengar Negeri FM yang sempat kita temui di puncak Gunung Ansi. InsyaAllah, saudara, minggu depan kita akan bersiaran lagi di puncak seterusnya. Jadi anda nantikan. Okey, di puncak Gunung Ansi. InsyaAllah, saudara, minggu depan kita akan bersiaran lagi di puncak seterusnya. Jadi anda nantikan. Okey.
1: Ketika bertirai malam, ada insan
0: di puncak Gunung Ansi. InsyaAllah, saudara, minggu depan kita akan bersiaran lagi di puncak seterusnya. Jadi anda nantikan. Okey.
1: Ketika bertirai malam, ada insan
0: seterusnya. Jadi anda nantikan. Okey.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Geng Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2020. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Geng Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2020.

0: tenang.
1: Gitara.
0: Gitara.
1: Gitara.
0: Gitara.
1: Gitara.

sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, ha, nama unit-unit belaka kan, juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Ha, terima kasih Abang Zim Sam DZ, beri kita topi dan terima kasih banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan National FM dengan lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama lagu ini, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di National FM.

juga menekan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga menang.

untuk memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga menang.

yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum.

juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum.

pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World.

pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM Klik.

itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat

Itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat apa yang anda lakukan. Semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey? Tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27.
1: Hai, saya Hatan, teruskan mendengar
2: Nasional FM. Sentiasa di hati.
3: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Untuk

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
4: Saya Anna Fadi.
5: Pak Nur, saya Syahid.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Jam pukul 5 pagi ini Hani masih di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, adakah yang sedang memandu menghala ke utara?
0: Sentiasa di hati.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
4: Saya Anna Fadi.
5: Pak Nur, saya Syahid.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Jam pukul 5 pagi ini Hani masih di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, adakah yang sedang memandu menghala ke utara? Kadang-kadang waktu-waktu pagi ni memang susahlah kita nak cari pertolongan, kan? Tak apa, mungkin ada hikmahnya. Terus dengarkan kami di sini, kami akan menemani anda. Okey, kerana kami menganggap anda adalah pelangi kami. Cerita tentang pelangi, ada fakta menarik Hanim nak kongsikan kepada anda. Kita tahu pelangi memang cantik, indah, menarik. Warna je boleh buat kita rasa terpukau indahnya ciptaan. Tak apa, mungkin ada hikmahnya. Terus dengarkan kami di sini, kami akan menemani anda. Okey, kerana kami menganggap anda adalah pelangi kami. Cerita tentang pelangi, ada fakta menarik Hanim nak kongsikan kepada anda. Kita tahu pelangi memang cantik, indah, menarik. Warna je boleh buat kita rasa terpukau indahnya ciptaan.

Pelangi juga boleh berlaku pada waktu malam kerana ia dihasilkan oleh cahaya bulan yang dipantul pada titisan hujan. Namun cahaya bulan ini lebih malap, mata manusia biasanya takkan nampak lah kerana ia kelihatan seperti jalur putih sahaja. Lagi satu, pelangi kembar. Ini berlaku apabila cahaya terpantul dua kali di dalam titisan air. Menariknya, susunan warna pelangi kembar ini dia adalah terbalik. Berlaku pada waktu malam kerana ia dihasilkan oleh cahaya bulan yang dipantul pada titisan hujan. Namun cahaya bulan ini lebih malap, mata manusia biasanya takkan nampak lah kerana ia kelihatan seperti jalur putih sahaja. Lagi satu, pelangi kembar. Ini berlaku apabila cahaya terpantul dua kali di dalam titisan air. Menariknya, susunan warna pelangi kembar ini dia adalah terbalik. Warna terpantul dua kali di dalam titisan air. Menariknya, susunan warna pelangi kembar ini dia adalah terbalik. Warna

0: Nasional FM sentiasa.
1: FM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar marwah. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar marwah. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar marwah.
1: Dari dulu sampai sekarang, lepas anak pincir dulu sampai sekarang, lepas anak pincir dulu sampai sekarang, lepas anak pincir.

tiga lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Dana Mitra dinaikkan kepada 100 Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Dana Mitra dinaikkan.

0: 9. Walaupun seri, dapat juga mata kan.
1: Itu dia.
0: Kalau kita tengok Pak An, kedudukan terkini di Liga Super, Negeri Sembilan menduduki di tangga ketujuh lah, dengan 5 kemenangan, 11 seri.

0: 9. Walaupun seri, dapat juga mata kan.
1: Itu dia.
0: Kalau kita tengok Pak An, kedudukan terkini di Liga Super, Negeri Sembilan menduduki di tangga ketujuh lah, dengan 5 kemenangan, 11 seri.
1: Itu dia.
0: Kalau kita tengok Pak An, kedudukan terkini di Liga Super, Negeri Sembilan menduduki di tangga ketujuh lah, dengan 5 kemenangan, 11 seri.